0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Integritas disebutkan sebanyak 40 kali di dalam Alkitab. Dan suatu studi dari beberapa kata berbeda yang semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata integritas, menunjukkan bahwa integritas merujuk pada ketulusan hati, kejujuran dalam tindakan Anda, dan komitmen untuk melakukan hal yang benar apapun harga yang harus dibayar. Sekalipun ada beberapa karakter Alkitabiah yang hidupnya menyingkapkan kurangnya integritas, namun ada 3 individu yang disebut Alkitab sebagai orang berintegritas. Mereka adalah Ayub dan Daud dalam Perjanjian Lama, serta Yesus Kristus. Ayub tentu saja merupakan orang yang bergumul dengan kesehatannya dan masalah integritas dalam hubungannya dengan mendapat ganjaran dari Tuhan. 4 bagian firman berbeda dalam kitab Ayub berbicara tentang integritasnya. Yang pertama adalah pengakuan Allah atas Ayub sebagai orang yang memiliki integritas. "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Allah bertanya kepada iblis dan menambahkan, "Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, integritasnya." Ayub pasal 2 ayat 2 dan 3. Saat dunia Ayub mulai runtuh sebagai akibat dari pencobaan yang datang dari iblis, istri Ayub mendesaknya untuk melepaskan integritasnya, yang ia pikir akan membuat Tuhan menewaskan Ayub dan karenanya mengakhiri masalahnya. "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?" tanya istrinya, dan langsung menambahkan, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub pasal 2 ayat 9. Bagaimana respon Ayub? "Sampai binasa, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah." Ayub pasal 27 ayat 5. Ayub menjawab para pengkritiknya. Orang kedua yang integritasnya diakui oleh teman sekaligus musuhnya adalah Daud, sang gembala bangsa Israel. "Tetapi aku ini," kata Daud, "hidup dalam ketulusan." Mazmur 26 ayat 11. Dan ia memang melakukannya. Selagi kehidupan Ayub mengajarkan kepada kita bahwa integritas adalah sesuatu yang Anda dapat pegang atau jaga, kehidupan Daud mengajarkan bahwa seseorang dapat gagal dan memperoleh kembali integritasnya. Tentu saja, kehidupan Daud jauh dari sempurna. Michael Josephson berkata, "Kita menilai diri kita dengan niat terbaik kita, namun kita dihakimi oleh tindakan terburuk kita." Itulah yang terjadi pada Daud, di mana perselingkuhannya dengan Bathsheba menjadi kejatuhan moral yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Namun Daud bertobat dan menyesalinya, di mana hal itu mencerminkan integritasnya yang sejati. Mazmur 78 ayat 72, suatu bagian firman yang indah berkata, "Ia menggembalakan mereka, bangsa Israel, dengan ketulusan integritas hatinya, dan menuntun mereka dengan ketakapan tangannya." Pelajaran dari Daud adalah bahwa orang yang berintegritas menyadari saat mereka telah memilih yang salah dengan cepat mengakuinya dan meninggalkannya. Orang ketiga yang diakui sebagai pria berkarakter adalah Yesus Kristus. Namun yang membuat hal ini signifikan adalah karena bukan para muridnya atau para pengikutnya yang berbicara tentang integritasnya, melainkan para musuhnya, orang Farisi, yang terus berusaha mendiskreditkan Yesus. Matius berkata, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Matius pasal 22 ayat 16. Dan dari sumber yang tidak disukai ini, yaitu musuh Yesus, datang kebenaran ketiga tentang individu yang memiliki integritas, yaitu bahwa mereka tidak digerakkan oleh opini publik. Mereka tidak menyenangkan hati penonton atau melayani penawar tertinggi. Integritas didasarkan pada keyakinan bahwa ada hal yang benar dan salah, dan bahwa area abu-abu di mana orang merasa nyaman melakukan apapun yang membuat mereka merasa baik merupakan kerusakan moral yang plin-plan dan tak bertuan. Penulis kitab Amsal memang benar saat ia menulis. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Amsal 19 ayat 1. Dan hal ini masih berlaku. Sekalipun integritas sudah sulit ditemukan, tetapi integritaslah yang membuat pria dan wanita yang dapat dipercaya aman. Itu faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

Masih di Mbun Pagi, sahabat Petra, di pagi hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Waktu Tuhan dari NDC Worship, lagu yang sangat indah, sahabat Petra. Lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu punya janji-janji indah untuk kita. Dengan waktunya Tuhan, tentu saja sahabat Petra, dan seringkali kehidupan kita juga menantikan banyak janji Tuhan. Perlu sekali untuk kesabaran bagi kita menantikan janji-janji Tuhan. Mungkin janji Tuhan akan datang hari ini, atau besok, atau seminggu lagi, atau kapan lagi. Tetapi ketika Tuhan berjanji kepada kita, pasti janji Tuhan itu akan digenapi, sahabat Petra, dan kita harus percaya itu, karena Tuhan sudah membuktikan dalam sejarah kehidupan manusia, Tuhan bersama dengan manusia yang Dia kasih. Karena itu, sahabat Petra, mari kita terus berharap kepada Tuhan sepanjang hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, permasalahan-permasalahan, atau apapun yang mungkin mengganjal dalam kehidupan kita, kita bisa serahkan kepada Tuhan dan menyerahkan kepada waktu Tuhan yang indah itu, sahabat Petra. Terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan hari ini untuk Bu Ana Irnawati, Pak Herianto, ada Pak Hari, Bu Sri Rahayu. Terima kasih setia bersama dengan kami sepanjang pagi hari ini. Dan kami berharap sampai saat ini sajian-sajian kami juga boleh terus mewarnai pagi hari Anda dalam segala persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas hari ini. Barangkali sahabat Petra tadi sudah pulang ke rumah setelah mengantar anak atau cucu sahabat Petra. Kami berharap aktivitas Anda selanjutnya juga boleh berjalan lancar dalam anugerah Tuhan. Dan kami berharap juga sepanjang hari ini ada ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan atas aktivitas yang kita lakukan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Rumput Tetangga. Sahabat Petra, di Amerika, sosok Presiden Lincoln adalah sosok yang begitu dikagumi. Banyak orang sering memakai sosok Lincoln ini sebagai teladan kemandirian, kepemimpinan, dan keuletan. Suatu kali, ayah Billy memarahi anaknya. Dia berkata, "Kamu sudah umur 10 tahun, masih saja seperti ini. Dulu, Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu. Kamu sudah 10 tahun masih saja seperti ini. Dulu Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu yang masih suka manja." Billy yang kesal mendengarkan omelan seperti itu berkali-kali pun tidak mau kalah. Ia menjawab, "Ya, begitu juga Lincoln pada saat seumur ayah kan sudah jadi presiden. Presiden Amerika. Terus kenapa ayah belum jadi presiden?" Demikian obrolan ayah Billy dan Billy. Sahabat Petra, ketika kita membandingkan orang lain atau perusahaan kita dengan perusahaan lain, sebenarnya kita juga bisa bertanya pada diri sendiri. Bak humor yang tadi saya ceritakan. Ketika kita berkata fasilitas perusahaan A jauh lebih bagus, karyawannya lebih diberi kebebasan dan lain-lain, mengapa perusahaan saya tidak? Atau kita bertanya, mengapa rekan kita seperti mendapat keistimewaan, promosi, kenaikan gaji, dan peluang lebih daripada atasan kita? Pernahkah kita bertanya, apakah kita juga sudah punya kapasitas seperti karyawan di perusahaan A tersebut? Apakah kita sudah memberi kontribusi seperti rekan kita itu? Demikian pula sebaliknya, jika kita mengeluh karyawan di perusahaan kita yang tidak seperti karyawan di perusahaan B, bagaimana dengan kepemimpinan kita? Maka tepat sekali jika kitab Amsal pasal 12 ayat 14 berkata, "Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya." Nah, sahabat Petra, rumput tetangga memang seringkali lebih hijau, tapi itu karena mereka lebih rajin merawatnya daripada kita. Demikian kata sebuah kutipan. Jadi, mari kita tidak hanya menuntut orang lain melakukan ini dan itu. Lihat juga apa dan bagaimana diri kita sendiri. Sesungguhnya, bukan orang lain yang lebih menentukan apa yang kita dapat, tapi diri kita sendiri. Allah tidak tinggal diam dan akan memberikan upah bagi mereka yang mau bekerja keras dan berusaha untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan sekalipun perusahaan, atasan, atau rekan kerja kita tidak menghargai jerih payah kita, masih ada banyak orang, perusahaan, atau atasan lain yang ingin memakai kontribusi Anda. Jangan hanya menuntut orang lain, tapi tuntutlah diri sendiri dulu. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sudah pukul 7:50 sahabat Petra, dan kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, tentu saja dengan berkat baru, inspirasi baru dari Tuhan. Dan sehat selalu untuk sahabat Petra semuanya. Tuhan berkati. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Tentu saja tidak hanya istri yang butuh mengisi ulang energi. Suami pun kerap dilanda kejenuhan yang sama. Tidak ada salahnya jika kebutuhan ini dibicarakan bersama sehingga suami dan istri memahami kebutuhan pasangan untuk mendapatkan time off sejenak. Bahkan, Anda berdua dapat menjadwalkan pemenuhan istirahat itu secara bergantian. Memang perlu kebesaran hati suami istri untuk mau sejenak berganti peran ketika pasangannya sedang berlibur. Masing-masing berupaya membantu pasangan menciptakan dan meluangkan waktu untuk keluar dari kesibukan sehari-hari. Tidak perlu merasa bersalah karena meninggalkan anak dan keluarga atau merasa iri dengan pasangan yang sedang libur. Perlu disadari, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyegarkan diri dalam menjalani kehidupan perkawinan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857 4321 3989.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya, menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
2: Spirit Pagi.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Jeje, kunan menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah, dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif, serta keberanian kita menghadapi semua itu. Tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan si-si, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan. FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.

0: Salam jumpa dengan saya, Agus Sutikno, sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya pelatihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Jakarta, dan ada satu unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hai, Karmu lagi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag keja sendo belum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Kata-kata yang benar belum tentu enak didengar. Kata-kata yang enak didengar belum tentu benar. Ya, dan memang kita sebagai manusia memiliki kecenderungan suka dengan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyenangkan, walaupun belum tentu kata-kata itu benar, ya. Tapi kita senang dong dengan pujian, dengan penghargaan atau sanjungan. Walaupun sekali lagi belum tentu kata-kata itu benar. Mungkin kata-kata itu diucapkan oleh orang sekedar untuk membuat kita senang. Sementara kita kadang-kadang juga punya kecenderungan tidak terlalu suka dengan kata-kata yang benar, tapi di telinga kurang enak, ya, kritik, ya, kemudian atau bahkan mungkin yang lebih agak tinggi lagi kadarnya, kritik keras atau keluhan atau teriakan atau apapun juga, tapi barangkali kata-kata itu justru mengandung kebenaran. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita merasa tidak mau menerima hal tersebut, ya. Nah, dalam konteks bisnis, saya selalu bercerita kepada teman-teman bahwa kalau kita mendengar kata-kata yang tidak enak di telinga, ya, tidak enak didengar tadi, tapi itu mengandung kebenaran, tentu seharusnya kita berterima kasih. Sebab begini, kalau customer kita, pelanggan kita itu masih mau memberikan kata-kata, feedback, masukan, apapun juga bentuknya, yang walaupun di telinga tidak enak didengar, tapi kalau mereka masih mau memberikan, artinya mereka masih mau berbisnis dengan kita, mereka masih mau peduli, mereka masih mau menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau mereka sudah diam, tidak ada feedback, tidak apapun juga, sangat mungkin mereka hanya diam-diam dan langsung pergi, sehingga Anda tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki diri, meneruskan hubungan untuk kelanjutan bisnis tersebut. Ya, jadi kita justru harus berterima kasih terhadap orang-orang yang mau memberikan masukan tersebut, kata-kata yang di telinga barangkali tidak enak didengar tadi. Nah, dalam konteks pengembangan pribadi, salah satu guru, ya, pernah berkata bahwa orang yang brengsek, ya, digunakan kata-kata yang sangat ekstrim, ya, orang yang brengsek adalah guru sejati. Jadi kalau kita menemui orang yang dalam tanda kutip kita sebut brengsek tadi, yang kata-katanya tidak enak, perilakunya tidak enak, sesungguhnya itu adalah guru sejati kita. Karena dialah yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah sharing saya hari ini. Dari saya, Agus Zegno, semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk, talk, talk.

Je cherchais, tu es ici, près de moi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Spirit pagi.
5: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 02-74-885-481.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: yang dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini adalah apa desire Anda? Renungkan. Saudara, desire dalam bahasa Inggris artinya adalah keinginan yang kuat diikuti dengan nafsu. Jadi desire ini adalah bukan sekedar saya ingin, I want, I wish. Ya saudara, itu ingin, hendak. Ya saudara, tetapi desire adalah satu keinginan dengan nafsu. Saudara, nah, umpamanya suami dengan istri, itu keinginannya desire. Saudara, beda dengan kakak adik, ya, dengan anak orang tua beda. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan Alkitab dengan kata desire? Nanti kita akan melihatnya. Saudara, ini adalah satu keinginan yang kuat. Ya, saudara, satu teriakan hati, satu obsesi untuk selalu bersama dengan seseorang. Itu adalah desire. Saudara, ya. Sebab saya ingin mengajak semua saudara membuka dua buah ayat, yaitu dari Mazmur 27 ayat 4 dan ayat yang kelima. Satu, dua, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Wow. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Semua katakan, satu, dua. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Tolong tangan saudara ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Sekali lagi, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Saudara, berarti ini satu-satunya. Dan ini nomor satu, ini istimewa, ini utamanya yang kita orang minta kepada Tuhan. Saudara, jarang saudara mendapatkan sesuatu kalimat, sesuatu editorial, satu hal. Itu berarti penting sekali. Kalau seorang atasan kita mengatakan satu hal saya sampaikan pada kalian sebagai karyawan saya. Nah itu menunjukkan bahwa pimpinan kita itu sangat menghendaki kita berubah. Katakan berubah. Ya, itu kata satu hal. Nah, sedang. Kalau saya nakal ketika masih kecil, tapi saya berkata satu kali lagi Roy, ya, papi pukul kamu dengan sabgobas. Nah, saudara, itu satu hal yang saya harus perhatiin. Tidak bisa saya abaikan. Kalau saya mengabaikan, rugi saya, sakit saya, menangis saya. Saudara, itu satu hal. Jadi satu hal inilah yang saya dan Anda harus tahu. Saudara, dan ini yang akan kita pelajari bersama. Saya sudah banyak mengupas soal ayat 5. Saudara, tapi ayat 4 ini istimewa. Dan saya ingin supaya kita semua mengerti. Ya, saudara. Nah, kata-kata ini di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, saudara, disebutkan di dalam King James, one thing, have I desired of the Lord. Satu hal yang sudah aku desired. Sangat bernafsu, sangat inginkan. Dari Tuhan, of the Lord, that I will seek after, bahwa aku akan mencari dan mengejarnya. Saudara, luar biasa, apa ini? Sehingga pemazmur Daud mengatakan satu hal, aku bukan ingin, aku bukan wanting, aku bukan wish, berharap, tetapi I desire, sedang aku sangat bernafsu untuk hal ini. Dan itu sebab I seek after. Aku berusaha untuk dapat. Saudara, ini satu hal yang saya dan saudara harus ketahui bersama. Semua katakan, sebelum saya mati. Belum semua bilang, sebelum saya mati. Ya, sebelum saudara mati, sebelum saya mati. Satu hal ini harus menjadi satu kerinduan kita. Sedang kerinduan yang penuh dengan nafsu. Kerinduan yang penuh dengan satu kerinduan yang hebat. Yaitu apa? Untuk tinggal di rumah Tuhan. Ayat 5. Ya? Jadi di sini mendasari kepada kita, apa sih yang Daud sangat kepengen? Apa yang dia kurang? Saudara, istana dia punya. Saudara, istana yang dia bangun itu luar biasa. Dan dia berkata kepada Nabi Nathan, Nabi, Bapak Nabi, aku tinggal di istana yang berlapis emas. Semuanya serba mewah. Tetapi tabut Allah, lihat tabut Allah itu yang ada di tengah itu, yang kuning. Tapi tabut Allah hanya tinggal di kemah. Aku mau membuatkan satu rumah buat Allah. Dia tidak kurang apapun. Tetapi dia merasa kehilangan. Dia merasa arti hidupnya tidak ada. Kosong, nihil, nulus, nol besar. Kalau apa? Kalau dia tidak punya satu desire, satu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk tinggal di hadapan hadirat Allah. Saudara, Daud adalah tipikal orang yang tidak sempurna seperti kita orang semuanya. Tidak ada satu manusia di bumi yang pernah hidup, yang sedang hidup, dan yang akan hidup. Sempurna, tidak ada. Termasuk Daud. Tetapi dia menutup ketidaksempurnaannya. Katakan, saya harus menutup ketidaksempurnaan saya dengan satu desire, kerinduan yang besar yang harus saya terpenuhi, yaitu dekat dengan Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan ya. Jadi dari kalimat ini dalam Alkitab bahasa Inggris kita menjadi jelas. Karena dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan, yang kuinginkan. Ya saudara, have I desired of the Lord. Dari Tuhan. Aku cuma rindu dari Tuhan. Bukan dari dunia. Bukan dari simpanan uang. Bukan dari harta kekayaan. Dari orang pangkat dan orang kaya. Tidak. Aku hanya desired of the Lord. Dari Tuhan. Hebat. Saudara, hebat. Ini contoh bahwa orang yang sudah punya segalanya, raja, raja, punya segalanya, saudara, dia masih merasa miskin dan kekurangan. Dia kekurangan hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, kalau saya dan Anda menyadari akan hal ini, maka semua perkara tidak bisa menghambat saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Namun kalau saudara tidak punya desire dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, maka saudara, hal kecil dalam dunia, soal keuangan, soal pacar, soal pasangan hidup, soal hari tua dan jaminan, soal pangkat dan kepangkatan, akan membuat saudara undur dan jauh dari Tuhan. Dan akhirnya saudara dibuang masuk dalam neraka. Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, desire ini luar biasa menyelamatkan. Biarlah hari ini saya berdoa, dan semalam saya sudah berdoa, kemarin saya sudah berdoa, supaya semua orang yang mendengar khotbah saya ini mempunyai satu desire dalam hatinya, dalam pikirannya, untuk selalu tertuju dan dekat dengan Tuhan. Sebab kematian kita, kita sendiri tidak tahu. Oleh sebab apa, kapan, dan di mana. Tetapi kalau seorang mempunyai desire untuk selalu dekat dengan Tuhan, dia akan dilindungi secara sempurna oleh kuasa Allah, dan dia tidak akan kekurangan hal yang baik semasa dia hidup di dunia. tetapi dia diberikan. Sangat mulia, sangat mulia, dan berkelimpahan. Haleluya.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
2: Jaya.
1: SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989. Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag kejasindo belum.
2: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sampai 5,7 Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta dari Emil Esperaja tadi, sahabat Petra, kita mulai acara kita Gita Prima siang hari ini. Salah sangka. Mudah-mudahan tidak ada yang salah sangka dimulai hari Senin ini, sahabat Petra, 11 Mei 2026. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima dan tentu saja lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa tahun yang lalu akan kita nikmati seperti biasa. Dan sahabat Petra juga masih boleh request ke WA-nya Petra di 086-0202-4567. Salah sangka bisa menyebabkan semuanya kusut, sahabat Petra. Jadi untuk semuanya mudah-mudahan hari ini kabar baik. Ya, Senin dimulai dengan sebuah pondasi yang enak sehingga untuk hari-hari selanjutnya bisa dijalani, bisa kita lalui dengan baik. Dan salah sangka ini banyak hal ya yang bisa kita, apa, sahabat Peter, baik sengaja atau tidak, membuat kita menjadi tidak nyaman gitu. Jadi diingatkan mudah-mudahan tidak salah sangka. Jadi semuanya mesti dipendem, mesti dirasakan dulu benar atau tidak yang di, misalnya omongan orang gitu atau apapun gitu. Itu tadi backgroundnya salah sangka. Sekali lagi semuanya sehat, sahabat Petra, senang banget di siang hari ini ya, sampai jam 2 nanti di Gita Prima. Sehat selalu, lancar semuanya, dan tentu saja sehat-sehat, yang lagi tidak sehat segera sehat, dan semuanya tentu saja bisa diubah sedemikian rupa yang kurang baik menjadi lebih baik.

0: yang telah berlalu dari gigi, sahabat Petra, sebuah lagu tahun 2002. Lagu kedua, sebuah lagu yang beberapa hari ini berseliweran di TikTok maupun di Reels IG, ya, di mana teman-teman anak-anak SMA yang apa namanya inisiatif menghibur atau membantu seorang atau grup pengamen di Malioboro, ya, teman-teman dari Stay C heboh ya, hebat gitu, paling nggak berani tampil, berani beda gitu. Sebuah lagu yang sudah cukup lama dari Kahitna, judulnya Cantik gitu, dan dirilis atau di cover lagi oleh penyanyi-penyanyi muda, sehingga banyak anak-anak muda zaman sekarang yang tahu lagu ini. Dan menjadi seru lagi, heboh lagi ketika lagu ini terangkat oleh teman-teman adik-adik di SMA STC, beberapa orang yang ikut menyanyikan lagu ini di Jalan Malioboro beberapa waktu yang lalu.
1: Love and Inspiration, Petra 105.

0: Sobat Petra, sebuah lagu dari Kahitna, judulnya Cantik, dan ini lagu yang ori tahun 1995, Sobat Petra. Kalau Sobat Petra sebagian juga sudah atau beberapa kali mendengar lagu ini dan dinyanyikan kembali oleh penyanyi generasi sekarang seperti Lutra, ya, dan kemarin terangkat lagi dan banyak yang kembali suka. Ya, selain karena sudah di cover oleh para penyanyi yang lebih muda, tapi juga kemarin juga karena sebuah fenomena menarik, ya, karena sebuah reels atau IG yang memunculkan beberapa teman-teman SMA menyanyikan lagu ini di Malioboro dengan tujuan berbagi rasa, ya, menarik Sobat Petra. Paling tidak lagu ini menjadi hits lagi. Dan sekali lagi, informasi lagu tadi sebenarnya muncul pertama kali oleh Kahitna pada tahun 1995. Jadi kalau kemarin di IG muncul terus banyak komentar, itu lagunya Om ya, Dek, katanya. Jangan lupa sudah di cover ya, sudah dinyanyikan kembali oleh beberapa penyanyi muda. Dan dengan aransemen yang lebih centil gitu. Seperti terbiasa di Gita Prima, saya juga akan ngomong beberapa atau sharing beberapa hal atau satu hal gitu. Dan hari Senin ini tidak berat-berat gitu. Hanya mengingatkan kembali sahabat Petra untuk mematuhi apa namanya peraturan, terutama yang hubungannya dengan apa peningkatan untuk kesadaran kita semuanya akan keselamatan berkendara. Hal ini saya dipicu oleh tadi pagi gitu ketika jalan dan menuju ke Petra gitu, melihat sebuah kejadian di mana ada kecelakaan walaupun kecil ya, tapi tidak tahu kok akhirnya membuat salah satunya sepertinya enggak sadar diri gitu. Kebetulan naik kendaraan roda 2 sahabat Petra, dan dari situ sekilas kelihatan bahwa ada entah yang membonceng atau yang berkendara tidak memakai helm atau memakai helm tapi tidak sesuai SOP gitu, karena terlepas atau memang tidak pakai ya. Intinya sahabat Petra, saya hanya ingin mengingatkan untuk kita semuanya sahabat Petra bahwa jangan lupa untuk terus menjaga diri, terutama khususnya ketika kita sedang berkendara, terutama untuk sahabat Petra kita semuanya yang kebetulan keluar dan memakai kendaraan roda 2. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu gitu, kita semuanya disadarkan pentingnya helm gitu. Kayaknya sesuatu yang kecil ya sahabat Petra, yang sangat mainstream, kayaknya tidak perlu diingatkan lagi kalau sekarang gitu. Tapi kenyataannya sahabat Petra masih ada yang di antara kita gitu. Jadi perlu diingatkan kembali untuk memakai helm yang benar dan juga kualitas yang benar gitu sahabat Petra, dan memakainya juga yang benar gitu. Karena kalau berdasarkan data sahabat Petra, kecelakaan lalu lintas di Indonesia ternyata masih menjadi penyebab salah satu kematian tertinggi sahabat Petra, di luar penyebab kematian entah sakit entah apa yang lain gitu. Ya, ternyata kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih menjadi satu penyebab kematian tertinggi. Tercatat ada 26.000 sahabat Petra, 26.839 korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024. Itu 2024, 2025 kayaknya belum muncul. Tapi paling tidak sahabat Petra, dengan angka ini kita kembali bukan penyebab kematian karena sakit yang lebih besar atau karena kecanduan sesuatu atau penyakit sesuatu gitu, entah diabetes entah stroke gitu sahabat Petra, ternyata masih yang leading karena kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi hal yang sepele perlu kita diingatkan lagi sahabat Petra, untuk terus apa namanya menjaga dan mentaati juga kesadaran yang terus ditingkatkan untuk keselamatan kita sendiri gitu. Kebanyakan memang kelalaian kita sendiri sahabat Petra, ya, human error. Dan ada yang mungkin penyebabnya kecelakaan itu yang termasuk human error ini adalah kecepatan yang melebihi batas, kemudian kurang fix kita jadi mengantuk misalnya, dan yang lain adalah tidak mematuhi lalu lintas termasuk rambu, dan dalam hal ini termasuk juga pemakaian helm, sahabat Petra. Dan kalau kita bicara helm, sahabat Petra, saya yakin kalau sekarang hampir sudah 80 mungkin lebih sudah sadar diri ketika berkendara, entah kesadaran, entah karena takut ditilang, entah karena terpaksa gitu. Hampir semuanya sudah memakai, bisa dikatakan 90% memakai helm gitu. Yang perlu diingatkan adalah memakai dengan benar dan dengan kualitas yang baik tentu saja. Dan hal yang lain, sahabat Petra, ada sebuah pertanyaan. Apakah benar helm mempunyai masa kadaluarsa, ya? Apakah benar helm punya masa kadaluarsa, ya? Apa expired gitu? Itu sebuah pertanyaan yang kadang-kadang di luar pemikiran kita. Nanti kita bahas, sahabat Petra. Ya, paling tidak mengingatkan sahabat Petra dijaga kebersihannya. Ada yang sampai bau gitu, waduh, repot juga. Selain tidak nyaman juga kesehatan. Ya, yang lebih penting juga sahabat Petra yang mempunyai posisi atau mempunyai kerjaannya mungkin ojol atau mungkin Grab apapun gitu, yang mencari penumpang yang harus memakai helm, tetap harus menjaga juga kesehatannya biar yang pakai juga nyaman. Kita sendiri ya coba dicium sahabat Petra. Kalau memang sudah tidak sedap, ya sudah saatnya diganti atau dibersihkan. Nanti kita bahas tentang soal apakah helm juga punya masa kedaluarsa, sahabat Petra. Kita dengarkan dulu lagu Putut Mahindra bersama Rina Wahyu.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Mbak Nia, lagunya katanya minta lagunya Titi DJ Engkola Nirwana. Habis ini bisa didengarkan. Terima kasih. Salam buat teman-teman di situ juga. Sahabat Petra yang lain yang mau request juga boleh, masih ada waktu ke 0856 02 02 4567. Masih ada waktu beberapa setengah jam ke depan. Sahabat Petra, kalau kita bicara keselamatan dan khususnya bicara helm, Sahabat Petra, sebuah informasi tentang apakah benar helm punya masa kedaluarsa gitu. Jadi saya baca di sebuah informasi di kompas.com, Sahabat Peter, bahwa anggapan mengenai masa kedaluarsa atau expired pada helm seringkali menjadi perdebatan di kalangan pengendara motor. Ada yang menyebut helm harus diganti setiap 5 tahun sekali karena faktor keamanan yang sudah menurun katanya. Tapi apakah benar Sobat Betera helm memiliki masa kedaluarsa kayak makanan gitu? Seorang ahli atau pemilik bengkel yang bernama Mas Aditya ini katanya bahwa istilah kedaluarsa untuk helm ini Sobat Betera sebenarnya lebih merujuk pada komponen interior helm katanya, yaitu EPS atau Expanded Polystyrene, atau bukan pada cangkang luar atau shell-nya gitu. Jadi sebenarnya expired 5 tahun itu bukan helmnya, tapi EPS-nya. Karena daya serap benturan EPS itu turun,

sekitar 2% setiap tahunnya katanya. Itu sahabat Petra, jadi ada apa ditekankan di situ. Namun Mas Wahyu ini menekankan bahwa aturan ketat mengenai masa kedaluwarsa 5 tahun ini sebenarnya tidak berlaku secara saklek katanya untuk penggunaan harian atau daily use. Aturan tersebut lebih ditujukan untuk kebutuhan balap profesional. Kalau buat daily katanya tidak ada masalah. Keadaan kedaluwarsa itu cuma berlaku untuk racing purpose atau kompetisi katanya. Itu sahabat Citra, jadi sebenarnya nggak ada expired gitu. Tentu saja ini menjadi informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat Petra ya. Meskipun demikian sahabat Petra, untuk bagi kita semuanya yang menggunakan helm harian, bukan berarti kondisi helm bisa diabaikan. Pengendara tetap harus memperhatikan kualitas tuh busa ya, kemudian kebersihan interior. Nah, jangan sampai dakian. Selama ABS tidak mengalami kerusakan fisik yang parah atau hancur, helm masih layak digunakan mobilitas sehari-hari. Jadi bagi sahabat Petra yang memiliki helm kesayangan, ya, dipakai orang lain tidak boleh, ya, sampai diisolasi. Kayak ini helm kok digips, karena kelangenan. Ya. Tapi sudah berusia di atas 5 tahun dan masih terawat dengan baik sih nggak masalah gitu. Tetap masih bisa digunakan dengan aman untuk perjalanan harian. Tapi sekali lagi sahabat Petra, selain keawetan juga bagaimana ke kita merawat helm tersebut. Kalau bisa disamakan, helm itu kan sesuatu yang kita pakai kayak baju gitu. Kita kalau baju sehari atau dua hari nggak apa dipakai terus-terusan aja udah nggak nyaman. Bagaimana kalau helm ya? Walaupun alasannya kasih sayang sangat sayang, menjadi kesayangan gitu. Dipasang stiker, tidak tahu stikernya hanya menutup sesuatu yang belang. Ya, tetap dicek sahabat Petra, sekali lagi bukan untuk mungkin fashion, okay, tapi juga fungsinya untuk keselamatan kita semuanya. Kita dengarkan dulu sahabat Petra, sudah jam 1 lebih 33 menit dari Kosplus dulu. Nanti kita lanjut lagu yang lain.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02 74 885 481.
1: 1 inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
5: Makanya sudah beres.
4: Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
6: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
7: Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4.

Sobat Petra, sekarang jam 1.49 menit. Mengingatkan untuk Sobat Petra yang mungkin hari ini sudah ada jadwal untuk keluar kantor, keluar rumah, bertemu dengan siapapun gitu. Jangan sampai terlambat, ya. Sesuatu yang penting yang kadang-kadang kita tanpa sadar menyepelekan waktu gitu. Padahal banyak di antara kita yang selalu peduli dengan waktu, kalau janjian ya tepat waktu dan sebagainya. Apalagi kalau nanti hubungannya dengan sebuah proyek, sebuah perencanaan tentang masa depan. Ya, sekarang sudah jam 1.50 menit, sahabat Petra. Jadi silakan mempersiapkan diri. Ada yang juga mungkin harus menyambut sesuatu, seseorang gitu. Entah putra-putrinya, entah orang-orang terkasih, entah siapapun gitu. Jangan sampai terlambat ya. Kalau jam 2 sekarang kurang 10 menit lagi gitu. Sahabat Petra, untuk yang hobi atau memang kesehariannya terutama menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk diingatkan kembali, jaga keselamatan gitu. Karena sesuatu yang sepele kadang-kadang kita abai gitu. Misalnya helm dan sebagainya yang tadi udah disampaikan, bahwa sangat penting, apalagi kalau sudah melihat dengan kepala, dengan mata kepala sendiri, kejadian-kejadian kecelakaan yang dilihat dengan langsung, benturan yang memprihatinkan ketika sebuah kecelakaan terjadi dan pakai helm, yang terjadi adalah pakai helm tapi tidak diklik gitu, atau pakai helm yang sudah bukan kadaluarsa ya, tapi sebenarnya sudah harusnya diganti karena rusak, apalagi helm yang sudah terlalu banyak stiker, bukan karena fashionable atau bukan karena fashion, tapi karena menutupin yang retak gitu. Sudah enggak ada fungsinya, karena sekali lagi fungsi helm adalah untuk melindungi kita semua, sahabat Petra. Hal yang simple, tapi saya kira ada kalanya kita harus mengingatkan tentang apa manfaat helm biar tidak menyepelekan gitu. Dan sahabat Petra, kalau kita bicara tentang asal usul helm ini, sebenarnya udah zaman dulu, sahabat Petra. Di Indonesia aja dulu pas zaman tahun berapa ya, 86-an mungkin, 87 gitu, kalau dulu yang sudah diwajibkan, banyak proses, banyak menuju untuk kesadaran memakai helm ya, masih dengan sedikit paksaan gitu. Padahal helm ini bermula dari perlengkapan perang zaman kuno, sahabat Petra. Jadi di Sumeria atau di Yunani 23 sebelum Masehi, sebagai pelindung kepala. Kalau helm sepeda motor modern dipelopori oleh dokter, namanya Dr. Eric Gardner, pada tahun 1914 di Inggris, dan untuk mengurangi cedera kepala pembalap. Teknologi pelindung benturan atau helm modern dikembangkan oleh seorang profesor yang bernama Lombard pada tahun 1953 gitu. Jadi sebenarnya sebuah proses yang sudah cukup lama. Dan ada sebuah insiden, sebuah kecelakaan fatal yang melibatkan tokoh seperti T.A. Lawrence ya, tahun 1919, sehingga kebutuhan akan pelindung kepala standar semakin mendesak, hingga akhirnya sahabat Petra, helm menjadi kewajiban standar keselamatan berkendara saat ini. Jadi sekali lagi sahabat Petra, terus mentaati segala aturan lalu lintas yang ada gitu. Karena sekali lagi berdasarkan data, korban meninggal dunia karena kecelakaan masih di posisi ranking pertama di Indonesia, di luar karena penyakit atau apapun alasan yang lain.

Sebuah lagu dari Yana Yulio Sahabat Petra, Dua Hati Jadi Satu. Sebuah lagu tahun 1992. Ya, jarang kita dengarkan, kita coba dengarkan biar menjadi variasi kita di acara kita Prima. Saya pamit Sahabat Petra, ketemu lagi besok ya. Cepat banget, senang banget, 1 jam sudah kita di kita Prima. Sekarang jam 1.58. Ketemu lagi besok dengan suasana yang lebih baik. Dan tentu saja harapannya Sahabat Petra hari ini lancar semuanya. Yang agak lesu, segera semangat, minum-minum anget-anget gitu, jangan dingin. Siapa tahu ada yang lesu karena sesuatu masalah atau karena sesuatu apa namanya yang membuat gabut istilahnya. Pokoknya sukses hari ini Sahabat Petra, sehat terus, lancar semuanya. Dan tentu saja selalu diingatkan harus memastikan. Jadi segalanya harus lebih baik hari ini dibanding kemarin. Saya pamit sekali lagi, sampai jumpa lagi besok.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration,
8: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, diantaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Sosietet Militer yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan

kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Mantra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Petra FM.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Li Liang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Li Liang atau kekuatan perhatian. kasih dan perhatian, mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Petra FM.
4: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin, Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya, Jaya, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Petra FM.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0

0: 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Ciko berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2N1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989. Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Danko berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 寻找 工作 mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Anda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiaoxia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili, Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun

0: mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya, hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Sesian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Cengkong Pusul Li Luan, sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau jelik concern, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan. Petra FM.
1: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya, Jaya, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
3: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: kata tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Se Tu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat Sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kerutan. Apakah yang Anda pikirkan ketika melihat sudah mulai muncul kerutan sebagai tanda penuaan di wajah Anda? Apakah Anda memikirkan untuk membeli krim penghilang kerutan atau melakukan operasi plastik misalnya? Kalau menurut iklan, wanita akan menjadi panik ketika melihat garis-garis kerutan mulai muncul di wajahnya. Dan iklan itu akan memperlihatkan bahwa kerutan adalah buruk, harus dicegah, harus dihilangkan, dan harus dilawan. Sebab kalau tidak, katanya nih, seorang wanita akan tidak menarik lagi, tidak lagi dicintai, dan akan dijauhi oleh pasangannya. Supaya tidak kehilangan daya tarik dan cintanya, mereka kemudian menawarkan produk itu. Padahal menurut survei online yang dilakukan di Selandia Baru, hanya ada 1 dari 5 perempuan yang merasa bersedih karena mendapati di wajah mereka muncul kerutan-kerutan tanda penuaan dini. Dan ada 9 dari 10 perempuan menyatakan tidak akan melakukan operasi plastik pada wajahnya untuk melawan penuaan. Sebagian besar perempuan di Selandia Baru menyatakan mereka lebih suka terlihat natural. Tetapi katanya nih, kalau harga operasi plastik tidak mahal, mereka mungkin akan mempertimbangkannya juga. Banyak wanita yang mungkin awalnya merasa tidak terganggu oleh tanda-tanda penuaan, namun karena pengaruh pada kekuatan iklan, ditambah lagi dengan situasi emosional wanita yang memang ya gampang berubah-ubah, maka akhirnya mereka pun suatu saat akan memikirkan kerutan-kerutan itu dan mengkhawatirkan usia yang semakin menua. Saudara, ada sebuah adegan film yang saya suka sekali, di mana seorang wanita setengah baya berjumpa dengan pria sahabat lamanya. Dan pria itu mengeluhkan usianya yang tidak muda lagi, serta kekuatannya yang tidak seperti dulu. Mendengar hal itu, si wanita itu tersenyum dan berkata bahwa kadang-kadang ia pun memandang ke dalam cermin dan merindukan masa mudanya dahulu. Tetapi ketika ia melihat kerutan-kerutan di wajahnya, ia tidak melihat tanda-tanda penuaan, melainkan garis-garis bekas senyuman dan tawa. Ketika ia memikirkan usianya yang tidak lagi muda, ia bersyukur bahwa ia telah menjalani kehidupan sebagaimana yang ia inginkan. Dan ia menjalani sisa-sisa hidup yang ada dengan penuh syukur, sebab Tuhan senantiasa ada bersamanya setiap waktu.

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS dengan mengetik kata KHI, kemudian tuliskan nama dan pesan Anda ke 0811-9954-868. Terima kasih untuk kesediaan Anda dan sampai jumpa.

0: Chalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Two Dag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di acara Pesona Sabda yang mengajak kita mendalami firman Tuhan. Hari Minggu kemarin kita memperingati, menghayati Minggu Paskah yang ke-6. Dalam kesempatan ini kita coba menggali kebenaran firman Tuhan berdasarkan satu bacaan dalam Minggu Paskah yang ke-6, yakni Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan menolong kami dan mengantar kami sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami akan menggali firman-Mu Bapa. Mohon Roh-Mu, Roh kebenaran, berkenan untuk memimpin kami supaya pesan-pesan kebenaran yang terkandung dalam firman-Mu boleh kami pahami, kami jadikan sebagai pegangan hidup dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Saudara, Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 berkata-kata kepada kita tentang Roh Kudus, Parakletos, Sang Pamomong. Dalam percakapan di malam sebelum penyalibannya, Tuhan Yesus menguatkan hati murid-muridnya. Ia minta mereka untuk tidak gelisah. Mengapa murid-murid tidak perlu gelisah? Sekurang-kurangnya ada dua perkara. Pertama, Tuhan Yesus akan pergi untuk kembali. Ia akan pergi kepada Bapa karena misinya sudah selesai. Misi apa? Misi mewahyukan Bapa kepada dunia yang mencapai puncaknya dalam sengsara dan kematian di kayu salib. Kelak, di kayu salib ia akan mengatakan, Tetelestai, sudah selesai, benar-benar tuntas. Kelak pada hari ketiga ia akan bangkit. Kebangkitan itu menyatakan bahwa Bapa telah menerima misi itu dan memuliakan anaknya. Pergi kepada Bapa, Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Setelah itu ia akan datang kembali untuk menjemput mereka. Sabdanya, aku akan datang kembali. Palin erkomai. Aku akan datang kembali. Palin erkomai. Tujuannya, supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, murid-muridnya pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Sesungguhnya, ia pergi untuk kembali. Kedua,
Sementara murid-murid menantikan kedatangan kembali Tuhan Yesus, Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain, Alos Parakletos. Alos Parakletos, Yohanes 14 ayat 16. Kata sifat Alos, saudara, bermakna pribadi lain dengan kualitas yang sama. Pribadi lain dengan kualitas yang sama. Siapakah dia? Roh kebenaran. To pneuma teis aletheias. Ayat 17. Alias Roh Kudus. Lihat Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus memiliki kualitas yang sama dengan Tuhan Yesus.

Yesus kepada Bapa, Roh Kuduslah yang akan menolong, menghibur, mendampingi, menasihati dan membimbing mereka. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya, atau ia akan bersama dengan kamu sampai selama-lamanya. Eimet humon eston aiona. Yohanes 14 ayat 16. Dalam pengembaraannya di dunia, Tuhan Yesus membersamai murid-muridnya selama sekitar 3,5 tahun. Secara fisik atau ragawi, ia ada bersama dengan mereka. Tetapi setelah kepergiannya kepada Bapa, ia akan membersamai mereka sampai selamanya melalui Roh Kudus. Menyertai murid-murid Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di sisi kamu dan ada di dalam kamu. Parhumin mene kai en humin estai. Yohanes 14 ayat 17. Jadi, meski secara fisik atau secara ragawi, Tuhan Yesus tidak lagi membersamai mereka, melalui Roh Kudus, ia akan selalu membersamai mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bersabda, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ok aveso humas orfanus. Ayat 17. Dan Aku akan datang kepadamu. Erkomai pros humas. Ayat 17. Dari dua perkara, dua janji di atas, kita tahu, saudara, bahwa setelah kepergiannya kepada Bapa, ada dua macam kedatangan Tuhan Yesus. Pertama, kedatangannya kembali. Dalam kata-kata Tuhan Yesus, palin erkomai, yang akan terjadi secara ragawi di akhir zaman. Dan kedua, kedatangannya. Dalam kata-kata Tuhan Yesus, erkomai, kedatangan melalui Roh Kudus yang akan terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan Yohanes 20 ayat 22 atau menurut kesaksian Kisah Para Rasul 2 ayat 4, ayat 16 sampai 21 dan 33. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, 50 hari sesudah kebangkitannya, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lantas saudara, bagaimana seharusnya respons murid-murid, juga kita, terhadap janji ganda Tuhan Yesus ini? Pertama, percaya kepada Allah dan Tuhan Yesus. Lihat Yohanes 14 ayat 1 dan 11. Mengapa? Percaya kepada Allah dan Tuhan Yesus. Sebab ada kesatuan ontologis atau kesatuan hakikat dan kesatuan fungsional atau kesatuan dalam karya antara Tuhan Yesus dan Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Ayat 10 dan 11. Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 10. Anak atau Sang Firman telah menjadi manusia untuk menyatakan atau menggali dan mengungkap atau membuat terlihat, menampakkan. Exegeomai dalam Yohanes 1 ayat 18. Menyatakan, menggali, mengungkap atau membuat terlihat siapa? Bapa. Allah yang tak pernah dapat dilihat, yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Yohanes 1 ayat 18. Karena sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, Allah Bapa bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Percayalah kepada Bapa dan Tuhan Yesus, karena Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Percaya kepada Allah, sebab Allah sepenuhnya dapat dipercaya. Percaya kepada Tuhan Yesus karena persatuannya dengan Bapa. Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan oleh karena itu

ia sepenuhnya dapat dipercaya. Yang kedua, saudara, mengasihi Tuhan Yesus dan menaati firman-Nya. Perhatikan Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Tuhan Yesus mengasihi murid-murid-Nya senantiasa dan sampai kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1b. Ia adalah Tuhan dan guru mereka. Dia memperlakukan mereka sebagai sahabat-sahabatnya, bahkan hingga memberikan nyawanya untuk mereka. Yohanes 15 ayat 13. Ia juga mengasihi kita. Ia menyebut kita semua yang telah diberikan Bapa kepadaku. Yohanes 6 ayat 39. Ia menyebut kita domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Ia, Tuhan Yesus, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Sudah sepatutnya, saudara, kita mengenal Dia dan mendengarkan suara atau firman-Nya. Yohanes 10 ayat 14 dan 16. Sudah sewajarnya kita mengasihi Dia dan menaati firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15. Sudah sepantasnya kita memegang perintah Tuhan Yesus dan melakukannya. Ayat 21. Dalam pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, saudara, kita dapat mengatasi kegelisahan atau ketakutan dalam menjalani hidup kita. Dalam nasihat, bimbingan, dan pendampingan Roh Kudus, kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Sang Kebenaran. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, yakni mengenal pribadi dan karya Kristus seutuhnya berdasarkan kebenaran firman Allah. Perhatikan Yohanes 17 ayat 17. Karena itu, saudara, tak heran bila Tuhan Yesus menamai Roh Kudus Roh Kebenaran, tau pneuma theis aletheias. Yohanes 14 ayat 17, 15 ayat 26, 16 ayat 13. Saudara, dalam asuhan, perlindungan, penjagaan, dan bimbingan Roh Kudus, kita diberdayakan untuk tumbuh dalam iman atau percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Dia, dengar-dengaran akan firman-Nya, menaati perintah-Nya. Kita bersyukur Roh Kudus adalah pamomong kita. Terpujilah Allah. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk janji-janji Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Dia. Roh Kudus, jadilah pamomong kami. Demi Kristus. Amin. Sahabat Petra dikasih Tuhan, dalam izin Tuhan kita akan jumpa lagi pekan depan untuk kembali mendalami, menggali firman Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara, namanya dimuliakan. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa Bincang Inspirasi Kita, hanya di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra FM.
7: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
8: Meski setiap hari aku berdoa, selama bertahun-tahun penuh cemas derita, meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janjinya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes air mata kita.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 28. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada waktu itu, Raja Ahaz mengirim utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Adapun orang Edom telah datang lagi dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di Shevela dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gimso dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda karena Ahaz Raja Israel membiarkan tindakan sewenang-wenang di Yehuda dan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 28 ayat 16. Pada waktu itu, Raja Ahaz mengirim utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Renungan hari ini berjudul Ahaz yang Nahas. Ahaz benar-benar takut. Pasukan musuh yang jauh lebih kuat sedang dalam perjalanan untuk memeranginya. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk meneguhkannya serta memberinya jaminan perlindungan darinya. Namun Ahaz tidak mau percaya kepada Tuhan. Ia lebih percaya kepada berhala-berhala pujaannya. Ia bahkan mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban bakaran bagi berhala-berhala itu. Dalam keadaan kalut dan terdesak, ia meminta bantuan kepada Raja Negeri Asyur. Raja itu pun datang, tetapi bukan untuk mendukungnya, melainkan untuk menekannya. Hartanya dan kekayaan bangsanya pun dirampas. Ahaz benar-benar nahas. Ya, Raja Yehuda itu sungguh sial, celaka, dan malang. Kisah Ahaz menunjukkan betapa malangnya seseorang yang menaruh sandarannya pada manusia. Saat ia berpikir untuk mendapatkan pertolongan, ia justru membuka pintu kepada bahaya yang jauh lebih mengerikan. Saat ia mengira akan mendapatkan kelegaan, ia justru semakin tertekan dan menderita. Saat ia semakin mengandalkan dirinya, ia justru semakin tidak berdaya. Menyedihkannya, semua kemalangan ini menimpa Ahaz akibat pilihan buruk yang dibuatnya sendiri. Dia berubah setia kepada Tuhan. Ia berpaling darinya, serta mengira dirinya jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berhikmat dari Tuhan. Ia mengabaikan firman-Nya. Ia menolak utusan-Nya. Ketidakpercayaan itu harus ia bayar mahal, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga mengakibatkan kehancuran bangsanya. Karenanya, tetaplah iman kita berpaut pada Allah. Dialah pertolongan yang senantiasa dapat kita andalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Mari malam ini kita satukan hati di hadapan Tuhan dalam doa malam sebelum kita beristirahat tidur. Dan seperti biasa, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghadap kehadirat-Nya dan memulai doa dengan keheningan, menyiapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersiap diri dalam keheningan, dipersilakan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Di tengah segala kesibukan, pergumulan, dan sukacita hidup, Tuhan tetap setia memelihara kami. Sungguh kami mengucapkan syukur. Tuhan, kini kami berdoa bagi setiap keluarga yang setia mendengarkan siaran radio Petra FM. Kiranya kasih dan damai-Mu memenuhi setiap rumah tangga. Pulihkan hubungan yang renggang, kuatkan suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan, hikmat, dan masa depan yang baik. Bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, sakit penyakit, ataupun pergumulan batin, Tuhan, kiranya Engkau menjadi penolong dan penghibur yang sejati. Juga bagi para orang tua single parent yang membimbing anaknya, Tuhan juga tolong sertai, dan kami yakin percaya kehadiran-Mu senantiasa menguatkan. Kami juga berdoa bagi setiap perencanaan masing-masing kami semua yang kami rancang, yang kami tata sedemikian rupa. Tapi kami menyadari karena kemanusiaan kami, maka ada cedera manusiawi yang seringkali membuat kami tidak sempurna. Namun ya Allah, kami yakin percaya kehadiran-Mu menyempurnakan setiap perencanaan dan rancangan kami untuk hidup di masa yang akan datang jauh lebih baik karena penyertaan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa dengan hati yang takut akan Tuhan, penuh dengan hikmat, kejujuran, dan kasih kepada rakyat. Kiranya damai sejahtera tetap ada di negeri ini. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, bencana, kekerasan, dan segala bentuk kejahatan. Tumbuhkanlah semangat persatuan, kepedulian, dan gotong royong di tengah masyarakat. Tuhan, malam ini kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah istirahat yang tenang, kesehatan, dan kekuatan baru untuk menjalani hari esok. Biarlah terang kasih-Mu tetap menyertai setiap langkah kami. Jika bagian kami mungkin belum beristirahat karena ada lembur pekerjaan, berkati dengan kesehatan dan penyertaan-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian doa malam kita. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

0: Chalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Petra, streaming radio.

0: satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026, jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.
2: Yeah, terima kasih Tuhan.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan, serta kebimbangan. Bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan. Seakan-akan penyakit yang diderita, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Ingatlah,

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini Senin 11 Mei 2026 membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama dengan saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah tanda kesetiaan Allah berdasar dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita memulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, di pagi hari ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami. Melalui renungan embun pagi di Radio Petra ini, kiranya hati kami disegarkan oleh firman-Mu, pikiran kami diterangi oleh hikmat-Mu, dan langkah hidup kami dituntun oleh kasih-Mu. Berkatilah setiap pendengar dimanapun berada. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedang berduka cita, dan teguhkan iman kami untuk menjalani hari ini bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17 yang demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Selamat pagi, sahabat Petra yang setia mendengarkan embun pagi di radio saat ini. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hidup manusia seringkali
dipenuhi oleh ketidakpastian. Hari ini kita bisa merasa kuat, tetapi besok kita bisa jatuh. Hari ini keadaan terasa aman, tetapi esok mungkin badai datang tanpa diduga. Dunia tempat kita hidup adalah dunia yang terus berubah. Relasi manusia bisa berubah. Keadaan ekonomi juga bisa berubah. Bahkan hati manusia pun bisa berubah. Karena itu, banyak orang hidup dengan rasa cemas. Mereka bertanya, apakah masih ada yang dapat dipercaya sepenuhnya? Di tengah dunia yang berubah-ubah itu, Alkitab memperkenalkan kepada kita satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Allah yang setia. Kesetiaan Allah bukan sekadar kata-kata penghiburan rohani, melainkan kenyataan yang terus bekerja sepanjang sejarah manusia. Bahkan ketika manusia gagal, Allah tetap memegang janjinya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah masih membuka jalan pemulihan. Itulah yang kita lihat dalam kesaksian Kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Bagian ini muncul setelah peristiwa air bah yang menghancurkan bumi. Air bah bukan hanya bencana alam. Itu adalah tanda penghakiman Allah atas dosa manusia. Kejahatan manusia pada zaman Nuh telah mencapai titik yang begitu rusak, sehingga bumi dipenuhi kekerasan dan kebobrokan moral. Namun, di tengah murka penghakiman itu, Allah tetap menyisakan kasih karunia melalui Nuh dan keluarganya. Menariknya, setelah air bah berhenti, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh, tetapi juga membuat perjanjian dengannya. Allah memberikan tanda pelangi sebagai lambang kesetiaannya. Pelangi menjadi tanda bahwa Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Sahabat terkasih, seringkali kita melihat pelangi hanya sebagai fenomena alam yang indah. Anak-anak senang melihat warnanya, bahkan sering menggambar dalam kertas gambar mereka. Orang dewasa mengaguminya sebagai keindahan langit setelah hujan. Tetapi bagi Alkitab, pelangi adalah simbol spiritual yang mendalam. Pelangi berbicara tentang Allah yang tetap setia kepada manusia. Firman Tuhan berkata dalam ayat 13, Aku menaruh busurku di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur di sini sebenarnya menunjuk pada busur perang. Dalam gambaran kuno, busur adalah senjata. Tetapi Allah menggantungkan busur itu di langit, seolah-olah Allah sedang berkata, Aku menghentikan peperanganku terhadap bumi. Ini adalah gambaran kasih karunia yang luar biasa. Allah bukan Allah yang harus menghukum. Allah adalah Allah yang rindu memulihkan. Setelah menghukum, penghukuman datang, kasihnya tetap berbicara. Sahabat yang terkasih, inilah yang sering kita lupakan. Ketika hidup kita mengalami badai, kita kadang berpikir, Tuhan sudah meninggalkan kita. Saat doa belum dijawab, kita merasa Tuhan diam. Saat pergumulan berat datang bertubi-tubi, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Namun pelangi mengingatkan bahwa sesudah hujan deras, langit tidak selamanya gelap. Ada tanda kesetiaan Allah di balik awan kelabu kehidupan. Mungkin pagi hari ini ada pendengar yang sedang lelah menghadapi persoalan. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, relasi, apapun itu.
ada yang merasa juga kecewa karena harapan tidak berjalan sesuai rencana. Ada juga yang diam-diam menangis karena pergumulan yang tidak dimengerti oleh orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Allah tidak lupa pada perjanjiannya. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada situasi kita. Kesetiaannya tidak berubah hanya karena hidup kita sedang sulit. Kadang kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan. Jika hidup baik, kita berkata Tuhan baik. Jika hidup berat, kita mulai meragukannya. Padahal karakter Tuhan tidak berubah. Matahari tetap ada meskipun tertutup awan. Demikian juga kasih Tuhan tetap bekerja meski kita belum melihat jalannya. Sahabatku, pelangi juga muncul bukan

Semuanya berlalu, Nuh melihat tanda kesetiaan Allah. Begitu juga hidup kita. Ada pelajaran iman yang hanya dapat dipahami setelah kita melewati badai kehidupan. Seringkali ketika hidup nyaman, manusia lupa kepada Tuhan. Tetapi dalam masa sulit, kita belajar bersandar kepadanya. Dalam air mata, kita belajar berdoa lebih sungguh-sungguh. Dalam keterbatasan, kita belajar bahwa Tuhan cukup untuk memberikan pertolongan. Karena itu, jangan buru-buru mengutuk badai dalam hidupmu. Bisa jadi, melalui badai itu, Tuhan sedang membentuk kedewasaan imanmu. Selain itu, pelangi memiliki banyak warna yang berbeda, tetapi tetap membentuk satu keindahan. Ini juga mengingatkan bahwa karya Tuhan dalam hidup manusia tidak selalu sama, tidak selalu seragam. Tuhan bekerja dengan cara berbeda dalam tiap kehidupan. Ada orang yang dipulihkan Tuhan dengan cepat. Ada yang harus melewati proses panjang. Ada yang diberi kekuatan untuk sembuh. Ada juga yang diberi kekuatan untuk bertahan. Namun semuanya tetap berada dalam kesetiaan Tuhan yang sama. Kadang kita iri melihat hidup orang lain. Kita bertanya, mengapa Tuhan bekerja berbeda? Tetapi pelangi mengajarkan bahwa perbedaan warna justru menciptakan keindahan. Maka jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Tuhan punya cara unik untuk menuntun setiap anaknya. Maka sahabat Peter yang terkasih, bagaimana kita merespon kesetiaan Allah? Pertama, hiduplah dengan percaya kepada Tuhan. Kesetiaan Allah seharusnya membuat kita tidak hidup dalam ketakutan berlebihan. Dunia memang tidak pasti, tetapi Tuhan tetap memegang hidup kita. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan. Jangan memakai kasih karunia Tuhan sebagai alasan untuk hidup sembarangan. Justru karena Tuhan setia, kita dipanggil untuk hidup benar di hadapannya. Lalu ketiga, jangan jadilah pribadi yang juga setia. Di zaman sekarang, kesetiaan menjadi sesuatu yang langka. Orang mudah ingkar janji, mudah meninggalkan tanggung jawab, mudah berubah hati. Tetapi anak-anak Tuhan dipanggil mencerminkan karakter Allah melalui kesetiaan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan relasi dengan sesama. Sahabat yang terkasih, hari ini mungkin langit hidupmu sedang mendung. Mungkin belum ada jawaban atas pergumulanmu. Tetapi ingatlah, Allah yang menaruh pelangi di langit adalah Allah yang sama yang memegang hidupmu hari ini. Kesetiaan Tuhan tidak pernah habis, janjinya tidak pernah gagal, bahkan ketika manusia berubah, Tuhan tetap setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang setia, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang menguatkan hati kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu di tengah segala keadaan, sebab kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Sertailah langkah kami hari ini, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, dan tuntun kami hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan embun pagi dari Radio Petra hari ini. Sahabat terkasih, tetaplah berjalan dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Saya Pendeta Isa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri. Tuhan memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

jiwa ku merindukanmu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

Suatu hari, dalam pelayanan di sebuah gereja, saya menyaksikan seorang anak kecil tergabung di antara tim musik yang personilnya adalah orang dewasa semuanya. Anak ini memainkan keyboard. Bagus sekali. Ternyata dia adalah putra sulung dari Pak Gembala, itu Pak Wilhelmus Latumahina. Tahun berlalu, anak ini bertumbuh menjadi remaja yang sangat berbakat. Dan Tuhan memakai dia sungguh luar biasa dalam pelayanan musik. Namun, di usianya yang ke-17, waktu itu tahun 2004, terjadi satu kecelakaan yang merenggut nyawanya. Di dalam pergumulan, di dalam kesedihannya, dan di dalam perenungannya, Tuhan taruh satu kalimat dalam hati Pak Wilhelmus. Hidup ini adalah kesempatan. Kemudian mengalir kalimat demi kalimat, melodi yang indah menjadi sebuah lagu. Dan lagu ini begitu populer, begitu viral setahun belakangan ini. Setelah 12 tahun semenjak terjadinya peristiwa kecelakaan itu, bait kedua dari lagu ini diambil dari ayat firman Tuhan yang mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Apabila datang panas terik, maka rumput menjadi kering, sehingga gugurlah bunganya. Itulah hidup manusia, begitu cepat berlalu. Seperti halnya putra Pak Wilhelmus, begitu singkat, hanya 17 tahun. Saya berusaha untuk menyanyikan lagu ini dengan melodi dan syairnya sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh Pak Wilhelmus.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Segala sesuatu semakin tidak menentu. Seringkali kekhawatiran dan kebimbangan menjadi sesuatu yang menyerang kita setiap saat. Ketenangan dan kedamaian menjadi hal yang sangat sulit kita dapatkan. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, kita dapatkan hal itu. Kita merasakan ketenangan dan kedamaian yang berasal dari Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya.

Hanya pada saat-saat seperti itu kami sungguh merasakan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa kami, dalam hati kami.

setiap jalan kita. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik.

0: Salam semangat dari SD Bob Kri Gondolayu, Bogota, Jaya,
1: Jaya, Jaya, Jaya.
0: SD Bob Kri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bob Kri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: iman yang patut diwariskan. Siapa saja yang ada di lingkup kehidupan seorang anak dapat meninggalkan warisan iman. Firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5.
1: Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, hal paling berharga yang dapat kita wariskan kepada anak-anak adalah iman kita, keyakinan bahwa Tuhan itu sebagaimana yang Dia katakan dan akan menepati semua yang Dia janjikan. Relasi Timotius yang kuat dengan Kristus tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi bertumbuh karena ibu dan neneknya memberi teladan yang baik. Berikut ini ada beberapa cara untuk kita juga bisa memberikan warisan yang berharga kepada generasi mendatang. Ajarkan prinsip-prinsip Alkitab. Anak-anak perlu tahu pandangan-pandangan Tuhan mengenai kekayaan, Mazmur 24 ayat 1, cara memenuhi kebutuhan, Filipi 4 ayat 19, dan arah atau tujuan hidup, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Contohkan karakter melalui gaya hidup. Cara hidup kita menunjukkan apa yang benar-benar kita percayai tentang Tuhan. Layani Tuhan dengan melayani orang lain. Perbuatan menunjukkan bahwa iman kita sungguh-sungguh hidup atau nyata. Yakobus pasal 2 ayat 26. Doakan mereka. Anak-anak tidak akan lupa mendengar kita mendoakan mereka secara teratur. Ungkapkan kasih dengan segala cara yang mungkin. Mereka perlu tahu bahwa kita mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi, tanpa syarat. Saudara pendengar, sebagai pengasuh, kita harus sungguh-sungguh membawa generasi mendatang kepada Kristus. Ini berarti siapa saja yang ada di lingkup kehidupan seorang anak bisa meninggalkan warisan. Lihat saja Paulus. Meskipun ia tidak menikah dan bukan orang tua kandung, ia menjadi bapa rohani bagi banyak orang. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

dengan penuh kerendahan hati serta sukacita yang dalam, aku datang dengan persembahanku berupa

yang percaya akan kebenaran. Inilah karunia dan anugerah yang selalu ada dan ada. Oleh sebab itu, marilah sahabatku, kita jadikan buah-buah kasih, karunia-karunia yang ada pada diri kita, hidup kita, dan pengabdian kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan.

0: kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Selalu ada harapan dalam hidup ini karena kita punya Tuhan. Percaya itu? Percaya itu semua di sini? Harus percaya dong. Buat apa datang ke sini kalau kita gak percaya Tuhan? Amin. Yuk.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir untuk menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan, dan tentu saja siap juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu yang akan memberi inspirasi, kekuatan, dan juga menemani segala aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini. Dan Anda juga bisa merequest lagu-lagu yang Anda suka dan ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sahabat Petra, ada juga sajian lain untuk Anda semuanya, yaitu firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Mendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Juga ada Dokter Salah yang akan memberikan tuntunan kehidupan dalam Guidelines for Living, dan juga Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk sahabat Petra semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi

Selamat pagi sahabat Petra. Bersama saya Pendeta Hadian dari GKI Ngupasan. Mari kita pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan. Kita bersama akan berdoa sebelum merenungkan sabda Tuhan yang menuntun perjalanan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan hari yang baru, sehingga kami bersama kembali dalam embun pagi Radio Petra. Kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Allah Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami, dan menumbuhkan taburan firman Tuhan dalam hati setiap kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sahabat Petra, kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 33. Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 33. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung. Dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada dua loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu, dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku. Supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu untuk segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia,
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, sahabat Petra. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan ini dalam embun pagi kita hari ini. Sahabat Petra pasti pernah mendengar kisah sang kapten kapal dengan mercusuar. Ceritanya demikian. Suatu malam di laut yang berkabut, seorang kapten kapal perang melihat cahaya di kejauhan. Ia segera mengirim pesan radio yang mengatakan, ubah arah Anda 10 derajat ke selatan untuk menghindari tabrakan. Balasan datang, tidak, Anda yang harus ubah arah 10 derajat ke utara. Si kapten kapal perang marah, merasa dia lebih hebat, lalu dia berkata, saya kapten kapal perang besar, ubah arah sekarang. Jawaban mengejutkan, mengatakan demikian, saya petugas mercusuar, terserah Anda mau ubah arah atau tidak. Sahabat Petra, seringkali kita merasa hidup ini milik kita, sehingga kita yang menentukan arah. Namun dalam perjalanan menuju masa depan, Tuhan adalah mercusuar yang tidak bisa digeser. Pilihannya hanya satu, ikuti navigasinya atau kapal akan menabrak mercusuar dan hancur. Sahabat Petra, hidup kita seringkali seperti kapten kapal perang tadi. Di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, seringkali kita seolah-olah ingin menyingkirkan Tuhan karena mau kita. Kita belajar dari pengalaman Israel. Dalam kitab Ulangan 5 ayat 22 sampai 33. Bangsa Israel sedang berada di kaki gunung Horeb. Mereka mendengar suara Tuhan yang menggelegar dari tengah api. Dari momen ini kita belajar tiga kunci yang penting agar selamat sampai tujuan. Seperti tema kita, bagaimana kita selamat sampai tujuan. Yang pertama, sadari bahwa kita itu butuh pemandu. Ayat 24 sampai 27. Kita semua sahabat Petra di dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kita itu membutuhkan pemandu. Bangsa Israel sadar mereka tidak kuat mendengar suara Tuhan secara langsung. Mereka meminta Musa menjadi perantara. Poinnya adalah kerendahan hati orang yang menyampaikan firman Tuhan itu menjadi penting. Kerendahan hati Musa menjadi sebuah hal yang mereka lihat dan menjadi penting bagi mereka untuk bisa menuntun mereka dengan suara Tuhan. Orang yang selamat sampai tujuan adalah orang yang tahu diri bahwa ia butuh Tuhan. Jangan merasa cukup pintar untuk mengatur hidupmu sendiri. Jadi kita diingatkan, sahabat Petra, dari bacaan Ulangan 5 ayat 22 sampai 33, kita diingatkan bahwa kita ini butuh pemandu. Dan untuk mendengar seorang pemandu dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri, kita butuh kerendahan hati.
Dan kita belajar bagaimana orang Israel yang takut akan suara Tuhan yang menggelegar itu, mereka meminta Musa untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Kerendahan hati dimiliki oleh Musa, dan kerendahan hati Musa itu menjadi penting mengajar orang Israel juga kemudian melihat kerendahan hati sebagai hal yang penting dalam hidup mereka. Harus sadar bahwa kita butuh pemandu dalam kehidupan ini. Hal kedua yang ditunjukkan oleh Ulangan 5 ayat 22-33, hal kedua yang penting adalah jangan modifikasi aturan. Lihat ayat 32. Ayat 32 dengan tegas mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di jalan raya menyimpang sedikit saja ke jalur lawan bisa berakibat fatal. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita seringkali jatuh bukan karena dosa besar, tetapi karena kita menyimpang kecil ke kiri dan ke kanan, kompromi sedikit di sini, bohong sedikit di sana. Selamat sampai tujuan butuh ketaatan yang presisi, yang tidak dimodifikasi, tidak kompromi, tidak sedikit bohong. Kita butuh sebuah ketaatan yang sungguh. Ini hal yang kedua. Untuk sampai di tujuan, kita perlu mentaati aturan dengan setia. Hal ketiga yang ditunjukkan oleh kitab Ulangan dalam perjalanan umat Israel yang mendapatkan firman Tuhan. Tuhan yang kemudian memuji kerendahan hati orang-orang Israel untuk meminta Musa menyampaikan firman yang disampaikan Tuhan menjadi sesuatu yang menarik. Hal ketiga membawa kita untuk belajar dari orang Israel ini, yaitu fokus pada kebaikan Tuhan yang begitu agung, fokus pada kebaikan Tuhan yang begitu hebat yang ada di depan perjalanan hidup kita. Sahabat Petra, Tuhan memberikan aturan bukan untuk mengekang, tapi agar hidup kita tetap hidup dalam perjalanan dengan keadaan baik. Firman Tuhan mengatakan, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan dengan segala firman-Nya adalah Tuhan yang sedang meletakkan kebaikan di depan perjalanan hidup kita. Tuhan bukan polisi yang senang untuk menilang dan menghentikan perjalanan kita. Tuhan adalah Bapa yang ingin anak-anak-Nya sampai di rumah dengan selamat. Sahabat Petra, lalu bagaimana yang bisa kita terapkan di dalam hidup sehari-hari dengan tiga prinsip tadi yang diajarkan oleh kitab Ulangan 5 ayat 22-33. Kita perlu melihat bahwa hidup kita yang butuh pemandu dan jangan memodifikasi aturan dan juga fokus pada kebaikan Tuhan, maka kita perlu menerapkan hal yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Sebelum memulai aktivitas, sahabat Petra, sinkronkan hati Anda dengan Tuhan melalui doa dan baca firman. Jangan jalan dulu baru bertanya. Kita perlu punya relasi dengan Tuhan. Kita perlu sinkronkan hati dengan Tuhan melalui doa dan baca firman setiap saat. Yang kedua, dengarkan alarm hati nurani, saudara.
Saat Anda mulai tergoda untuk menyimpang ke kanan, ke kiri, untuk memodifikasi aturan firman Tuhan. Dengan suara Tuhan mengingatkan hati saudara, maka saudara mesti kembali untuk taat pada firman Tuhan. Selanjutnya bisa kita lakukan, kita terapkan berdasarkan firman Tuhan adalah percaya pada proses. Kadang jalur yang Tuhan buat terasa mendaki dan sulit. Tapi ingat, kita sudah belajar bahwa kebaikan Tuhan itu dipersiapkan Tuhan di depan perjalanan hidup kita. Jadi kalau kadang jalur Tuhan yang diberikan pada kita terasa mendaki, ingatlah, jalur itu adalah satu-satunya rute yang dijamin aman sampai tujuan. Selamat sampai tujuan bukan ditentukan oleh seberapa cepat kita berlari, melainkan oleh seberapa tepat kita mengikuti firman dan rutenya Tuhan. Mari tetap di jalurnya Tuhan. Jangan menyimpang, maka berkatnya akan menyertai kita. Berkatnya yang dikatakan bahwa hidupmu akan baik dan lanjut umurmu. Sebagai sebuah berkat di dalam ketaatan kita yang dijalani dengan setia. Amin. Mari sahabat Petra, dengan renungan ini kita kembali berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita jalani hari ini bersama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan embun pagi hari ini yang memampukan kami untuk tetap setia pada firman-Mu dan taat pada firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami menyimpang ke kanan atau ke kiri, agar hidup kami baik adanya sampai kami tiba di rumah Tuhan dan Tuhan menyambut kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan, sertai perjalanan kami hari ini, sertai dan berkati pekerjaan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami, semua sahabat Petra, mengucap syukur kepadamu. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Salam semangat dari SD Bob Kri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bob Kri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bob Kri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Kami senang kami masih bisa bersama dengan Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Dan kami masih menunggu request lagu Anda, sahabat Petra, yang Anda bisa kirim ke nomor 0856-0202-4567. Sahabat Petra, pagi ini kita sudah menerima firman Tuhan yang kami harapkan juga memberikan inspirasi dan juga ide-ide segar untuk Anda semuanya dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Dan tentu saja kita juga harus bekerja keras, sahabat Petra, untuk membuat ide-ide kita atau rencana-rencana kita itu terwujud. Apalagi tuntutan zaman ini, sahabat Petra, kerja keras menjadi satu modal besar untuk mewujudkan banyak hal. Namun jangan lupa, sahabat Petra, dalam bekerja keras kita juga perlu untuk menjaga kesehatan kita dan juga relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi, seperti keluarga kita. Karena hasil kerja keras kita akan lebih bermakna jika kesehatan kita juga terjaga dan relasi-relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi juga tetap terjaga. Itulah berkat kita dari Tuhan, sahabat Petra, yang perlu kita perhatikan di dalam bekerja keras. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor,

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026, jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Aryati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Aryati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.